0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
2: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, para ribu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
6: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
1: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
7: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
8: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
9: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
8: Iya. Apa benar Pak?
9: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
8: Iya Pak.
9: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
8: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
7: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
12: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
11: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. kalau kita hitung 10 bulan ke depan. Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
12: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
12: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
13: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
12: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
14: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
15: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan, atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
16: Menurut saya menyebabkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, kelimpah panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
19: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan dong, aja disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: 93 MPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sahabat Suara Madiun semuanya. Wah, pastinya
0: kita
1: harus
0: ketemu lagi ya, untuk
1: semangat
0: bagian ini ya.
1: Kita ketemu lagi di hari Kamis manis ya,
0: Kamis manis ini ya.
1: Bersama dengan Amanda dan juga
0: ada UU ya untuk hari ini di hari Kamis. Halo, di tanggal 27 Agustus 2020.
1: Nggak kerasa ya, kita sudah akhir bulan banget ini ya. Ini
0: belum,
1: udah
0: belum.
1: Iya, kurang 3 hari tapi udah kerasanya kayak apa ya, punggung nempel sama lambung.
0: Saya rasanya gak gitu.
1: Tapi kok kerasa banget, lama banget ya. Beneran loh
0: ya.
1: Kalau kita hitung tuh ya bener juga ya,
0: ya
1: Juli
0: sama,
1: Agustus
0: 31.
1: Tapi kayak kerasanya tuh
0: iya, bener,
1: lama banget. Minggu depan itu juga masih Agustus.
0: Masih, makanya itu
1: ya.
0: Tak pikir itu tanggal, misalkan ya ini hari kita hari Kamis, tanggal 1-nya itu September, itu Jumat
1: iya,
0: apa Sabtunya kan gak, kita full sampai Minggu.
1: Bener, sampai kirain juga
0: lagi.
1: Seminggu ini berakhir di hari Minggu, Senin gitu. Kita udah menyambut hal baru gitu ya,
0: belum,
1: bulan
0: ya.
1: Baru. Ternyata belum, masih Agustus.
0: Nanti kalau kita masuk di September, September ceria kan gitu ya.
1: Bener ya, semoga memang ceria seperti yang kita harapkan semuanya.
0: Bener,
1: ya.
0: Ya.
1: Tapi memang Agustus ini cukup lama dan bisa dibilang cukup meriah juga.
0: Iya, karena ada kegiatan
1: karena
0: banyak sekali
1: kegiatan-kegiatan mungkin di kampung-kampung sahabat, domisili sahabat, kemudian juga di kota Madiun pun juga banyak banget kegiatannya, nggak berhenti-berhenti ya. Sabtu Minggu itu pasti
0: ada aja kegiatan.
1: Kalau aku sempat lihat kemarin ada sebuah konten ya, yang memang di situ tuh ada caption yang mengatakan POV wanita kota Madiun, kesibukan wanita kota Madiun akhir-akhir ini. Jadi memang mungkin sahabat Suara Madiun sering kali lihat yang sering kali lihat nih sahabat Suara Madiun ya, di PBC itu tiap sore sering banget ada yang latihan nari. Itu buat apa sih sebenarnya? Apalagi di Sabtu Minggu kemarin, jalanan Balai Kota, jalanan Pahlawan
0: iya,
1: itu ditutup sementara
0: total ya,
1: ada banyak
0: orang
1: banget
0: ya,
1: orang-orang penari dari kayangan mana itu ya. Yang turun pagi-pagi loh, setengah 6 loh ya, disiapkan di situ ya, gila banget.
0: Ini apakah bidadari turun dari truk sampah gitu kan? Ya kan enggak juga gitu.
1: Lah iya, bidadari dari mana
0: kalau
1: itu ya.
0: Kalau ingin dengar terus itu ada acara apa, simak terus program acara kami di obrol-obrol pagi hari ini di Halo Madiun ya.
1: Halo Madiun, benar banget.
0: Baik, kita akan
1: ya,
0: teman terus di pagi hari sampai jam 9 pagi nanti dengan informasi dan juga informasinya ini sangat luar biasa sekali dari Pemerintah Kota Madiun. Tentang apa itu, disimak terus program acara kami di Halo Madiun ya. Masih ada kami berdua, ada OO
1: dan juga Amanda. Tetap stay tune terus di Halo Madiun.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu. Ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suramadion Turki berencana mengeluarkan Red Notice Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel terkait genosida di Gaza. Red Notice ini merupakan permintaan kepada aparat penegak hukum, negara-negara anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan sementara terhadap seseorang yang menjadi subjek permintaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari sikap keras Ankara terhadap Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Dikutip dari media CNN Indonesia, Menteri Kehakiman Turki mengatakan, selain Netanyahu, seorang warga Israel juga masuk dalam daftar Red Notice ini. Alasan Turki ingin menetapkan Red Notice karena wilayah Netanyahu, karena menilai Netanyahu bertanggung jawab atas tindakan yang dikategorikan sebagai genosida terhadap warga Palestina. Sikap Turki terhadap Netanyahu tidak terlepas dari operasi militer Israel di Gaza yang menimbulkan korban besar di kalangan warga Palestina.
4: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Apa kabar dan salam jumpa sahabat, senang sekali kami dapat menyapa Anda melalui rangkaian informasi teraktual dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Firman Sukma, mari kita simak bersama informasi pertama dari rekan Anggun Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan kembali menggelar Turnamen Sepak Bola Pasuruan Super League 2026.
2: Turnamen Sepak Bola Bupati Cup tahun 2026 Pasuruan Super League kembali digelar. Sebagai tanda dimulainya event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo melakukan drawing atau pengundian tim kecamatan yang akan bertanding melalui fase grup. Drawing ini dilaksanakan di Auditorium Empu Sindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Senin siang 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengatakan turnamen Pasuruan Super League bukan sekedar pertandingan sepak bola untuk memperebutkan juara, melainkan bagian dari upaya untuk membangun semangat sportivitas, mempererat persaudaraan antar kecamatan, serta menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet sepak bola muda. Dengan hasil drawing yang sudah dilakukan secara terbuka, Mas Rusdi berharap dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh peserta. Apalagi hadiah tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni total Rp250 juta.
3: Tujuan utama kita untuk Piala Bupati Super League ini adalah mencari bibit-bibit unggul sepak bola Kabupaten Pasuruan yang akan kita persiapkan berjenjang untuk bisa berkarir menjadi pemain profesional dan mempunyai kualitas standar nasional. Jadi nanti ada pemain junior usia 16-20 yang harus main 5 orang setiap pertandingan. Kemudian juga ada pemain senior 21-35 juga harus warga kecamatan tersebut.
2: Hasil drawing grup A berisikan tim Nguling FC, Keraton FC, Prigen FC, Bangil FC, Tutor FC, dan Poh Jentrek FC. Kemudian grup B terdiri dari Gempol FC, Sukerjo United, BG United, SS Purwodadi, Pasarpan Putra FC, dan Wonerjo FC. Grup C diisi oleh Lekok United, Rembang United, Lumbang Raya FC, Purwosari FC, Digdaya Grati, serta Winongan Maju FC. Sedangkan grup D terdiri dari Pandaan FCM, Gondang Wetan FC, Rejoso FC, Tosari FC, Kejayan FC, dan Puspo FC. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Beralih ke informasi kedua, dari rekan Eko Utomo RGR FM Tulungagung, gotong royong peduli lingkungan bersihkan bantaran Sungai Ngrowo Tulungagung.
4: Semangat gotong royong kembali hadir di bantaran Sungai Ngrowo Tulungagung. Kawasan Jembatan Plengkung hingga Damajan menjadi ruang bersama untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus sesama. Kegiatan bakti sosial peduli lingkungan yang digagas DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS Tulungagung, berkolaborasi dengan Basnas, Dinas Lingkungan Hidup, bagian Kesra, serta masyarakat, dan PLT Bupati Tulungagung hadir dan berpartisipasi langsung. Tak hanya membersihkan bantaran dan area Sungai Ngrowo, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sembako dan bantuan bedah rumah bagi warga yang membutuhkan. Seperti pesan PLT Bupati Tulungagung, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, karena ketika pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bergerak bersama, perubahan nyata bisa dimulai dari langkah sederhana. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Selanjutnya, ada rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Pengurus cabur domino Kota Probolinggo dikukuhkan, Wawali Ina pembinaan konsisten lahirkan atlet potensial.
5: Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengapresiasi perkembangan olahraga domino Indonesia atau ORADO di Kota Probolinggo. Apresiasi itu disampaikan Ina saat menghadiri pengukuhan pengurus cabang Federasi Olahraga Domino Indonesia Kota Probolinggo masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Ina menyebut domino dulu hanya dikenal sebagai permainan kartu konvensional. Permainan ini biasa digunakan masyarakat untuk menghilangkan penat atau sekadar ajang pertemuan santai antar warga. Namun sekarang, domino sudah naik kelas menjadi cabang olahraga yang resmi dibina. Karena itu, Ina meyakini jika pembinaan dilakukan secara konsisten dan terarah, ORADO Kota Probolinggo bisa tumbuh menjadi organisasi yang aktif. Lebih dari itu, Orado juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial. Atlet yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat regional, tetapi juga di tingkat nasional dan membawa nama baik kota Probolinggo. Menurut Wakil Wali Kota, kehadiran Orado tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun karakter, sportivitas, kebersamaan, dan semangat berprestasi di kalangan masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Baik, informasi selanjutnya akan disampaikan rekan Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dinas PUPR Nganjuk buka pelayanan penggunaan jasa alat berat untuk dukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat bisa mengajukan secara resmi dan transparan.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Nganjuk terus mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui pelayanan penggunaan jasa alat berat bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Oni Supriyono, mengatakan layanan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan alat berat untuk pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di daerah. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, pemohon terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis. Untuk selanjutnya, permohonan diproses melalui petugas layanan, kemudian diverifikasi oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan. Petugas akan memastikan ketersediaan alat, melakukan penjadwalan, menyiapkan dokumen perjanjian, serta menghitung biaya sewa atau retribusi. Setelah pembayaran dilakukan, operator akan menyiapkan dan memberangkatkan alat berat ke lokasi pekerjaan. Dinas PUPR Nganjuk berharap layanan ini dapat memperlancar pekerjaan di lapangan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, merata, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi yang terakhir disampaikan oleh rekan saya, Amanda Suara Madiun. Terus persiapkan, PLT Wali Kota kembali kumpulkan OPD bahas Madiun Menari.
7: Giat Madiun Menari terus dimatangkan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun kembali mengumpulkan dinas terkait guna membahas Madiun Menari tersebut. Rapat koordinasi kali ini berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun. Hal itu perlu mengingat antusias peserta dalam Madiun Menari cukup besar. Peserta terus bertambah hingga sekarang. Dari 3.800, kini telah sebanyak 4.050 peserta. Pun tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah. PLT Wali Kota mengatakan hingga hari H pelaksanaan diprediksi bisa mencapai 5.000 peserta. Apalagi masyarakat di luar peserta dipersilahkan untuk turut menari. Kegiatan Madiun Menari dijadwalkan pada Sabtu 29 Agustus, mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan, mulai Gapura Pahlawan Street Center atau PSC, hingga Simpang 4 Tugu. Masyarakat dipersilakan untuk datang. Masyarakat bisa menjadi saksi sekaligus turut ambil bagian kota ini dalam mengukir sejarah. Hadirnya Madiun Menari merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat tari di Kota Pendekar. Event ini berangkat dari keinginan para pegiat tari yang disambut antusias masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menangkap keinginan dan mewujudkan harapan itu ke dalam sebuah event yang bakal tersaji akhir pekan nanti. Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi 27 Agustus 2026 telah kami hadirkan. Saya Firman Sukma, pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Time. 93 PPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami ya di
1: Halo Madiun. Masih bareng Amanda dan juga
0: ada OO yang temani semuanya untuk pagi hari ini ya.
1: Baik. Karena memang momen Agustusan ini belum berakhir ya.
0: Belum berakhir, masih ada. Kita masih punya satu minggu kemarin, besok.
1: Besok di ya, berapa? Di hari Sabtu tanggal 29 Agustus.
0: Oh, 29 ya.
1: Di malam hari itu akan kedatangan atau kehadiran ribuan penari.
0: Waduh, luar biasa.
1: Dari berbagai macam antariksa, luar angkasa, planet loh ya, dari semuanya bumi, diturunkan
0: dari kahyangan gitu ya kan,
1: akan memenuhi kawasan Jalan Pahlawan.
0: Ya.
1: Dan kabarnya itu mulai dari pintu masuk Jalan Pahlawan itu yang Jalan
0: dari
1: Jawa ya, perempatan itu.
0: Depan gereja itu ya.
1: Betul, di situ sampai nanti di simpang 4.
0: Ya, di titik 0 km.
1: Oh iya, titik 0 km. Ya benar di
0: jadi
1: situ
0: itu
1: ya.
0: Jadi diperkirakan
1: sepanjang itu loh. Ada banyak banget penari.
0: Bayangkan ya, dan itu pakai selendang atau
1: merah,
0: sampur warnanya merah,
1: warnanya
0: tapi kalau bajunya bebas ya.
1: Bajunya bebas.
0: Dan ini diperkirakan sekitar 5.000 peserta, bayangkan.
1: Bahkan bisa diprediksi lebih
0: lebih
1: ya,
0: karena ini banyak sekali
1: banyak animo masyarakat yang juga ingin ikut menari kabarnya gitu ya. Jadi emang ini agenda ini diadakan atau dihadirkan itu untuk mengapresiasi para pegiat tari yang ada di Kota Madiun.
0: Bener-bener
1: karena
0: ya,
1: seniman yang ada di Kota Madiun ternyata banyak sekali.
0: Banyak
1: loh,
0: sekali, betul sekali ya.
1: Tidak hanya tari, tapi melukis kemarin itu sudah dilakukan. Anak-anak yang pintar ngelukis itu mereka semuanya sudah minggu kemarin
0: gitu ya.
1: Jadikan satu, mereka semuanya melukis entah sesuai dengan imajinasi mereka, dan karya-karyanya itu dipamerkan di area depan Balai Kota Madiun.
0: Yeah,
1: dan disaksikan langsung oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun.
0: Biasa,
1: bahkan
0: ya,
1: juga kadang-kadang kabarnya ada yang dibeli.
0: Dibeli karena itu memang itu ya, apa instruksi kita itu paling enggak kita menghargai ya.
1: Benar, mengapresiasi.
0: Menghargai mereka nanti, dan itu betul juga kabarnya ya, itu dipasang di balai kota juga.
1: Ya,
0: jadi
1: benar,
0: ada yang sudah bagus dibeli, dipasang di balai kota, dan
1: balai
0: yang
1: kota
0: masang itu adalah anaknya sendiri.
1: Iya, jadi
0: dia punya
1: bangga
0: satu,
1: juga ya.
0: Satu apa,
1: mereka
0: kenangan
1: udah,
0: gitu ya,
1: benar,
0: ya.
1: Ketika mereka udah besar, pasti mereka ingat lukisanku ada di sini,
0: situ,
1: spot di sini, sisi di sini, dan itu aku yang melukis sendiri dan ternyata
0: sekali,
1: diapresiasi, dipuja-puji oleh seluruh warga masyarakat Kota Madiun termasuk juga Bapak
0: PLT Balai Kota Madiun ya. Nah, untuk itu jangan lupa juga tanggal 29 besok
1: ya,
0: kita juga meramaikan itu untuk masyarakat yang mau datang, silakan ya.
1: Silakan ya.
0: Tapi ingat, ini karena itu banyak sekali sifatnya itu banyak apa para pengunjung dan juga para penari.
1: Benar.
0: Untuk informasi yang kita tadi belum kita peroleh ya, itu kantong-kantong parkir biasanya kita ada di Jalan Perintis, ada di Jalan Jawa, ada di beberapa di jalan ini mana? Samping Lawu Plaza itu ya,
1: Kalimantan.
0: Tapi karena itu besok itu juga untuk para penari. Nah, ini kita juga bagaimana pengaturannya kita belum tahu juga
1: nanti
0: ya.
1: Nanti pokoknya simak terus informasi dari kami ya untuk penempatan dari kantong-kantong parkir. Biasanya
0: dia,
1: memang
0: ya,
1: di Pahlawan Business Center yang disiagakan.
0: Betul, ya, benar.
1: Karena tadi yang sudah disebutkan sahabat OO ya, di Jalan Jawa, Perintis, dan juga Jalan Kalimantan, di situ adalah keluar masuknya penari.
0: Ya, untuk penari di situ. Jadi 5.000 bisa dibayangkan ya, 5.000 itu dia bawa motor semua diparkir di sini. Kemudian juga nantinya masyarakat juga saya yakin itu lebih itu juga mau nontonnya mau menaruhnya di mana kan juga kita harus pikirkan itu ya. Jadi
1: betul,
0: paling tidak jaga tertiban dan jangan lupa buang sampah
1: di tempatnya.
0: Jangan terus nanti ada acara blung. Nah, samanya kayak waktu acara biasanya
1: ya,
0: itu sampai biasanya kalau Kota Madiun saya tahu itu satu harinya itu sampai 2 ton.
1: Oh,
0: jadi luar biasa kali, makanya ini
1: ya,
0: kita himbau juga untuk pemilihan sampah dari rumah juga itu kan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sampai sekarang masih digaungkan,
0: masih
1: ya,
0: masih digaungkan, dan juga itu sudah kelihatan dan juga ada banyak sekali yang mengolahnya lagi, entah itu plastiknya atau bagaimana sudah diolah. Jadi yang penting jangan buang sampah di sembarang tempat ya. Kalau tidak menemukan tempat sampah, dikantongin dulu. Nanti setelah itu baru dibuang di tempatnya ya.
1: Iya.
0: Jadi tanggal 29
1: acaranya
0: Agustus. Ya,
1: ya. Kalau misalkan Agustus kayak gini pasti masih ada enggak sih acara-acara kampung atau mungkin juga acara-acara lomba-lomba atau jalan santai
0: jalan
1: biasanya
0: santai
1: di akhir-akhir ya.
0: Ya. Betul.
1: Nah, ini kalau di kampungnya sahabat OO apakah semuanya sudah tuntas untuk
0: kemarin,
1: acara 17-an?
0: Kemarin sudah selesai ya, tapi ada beberapa RT ini yang menyisakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Itu di hari Sabtu dan Minggu itu ada satu lagi gerakan, jalan santai.
1: Jalan santai.
0: Kemarin saya sudah di minggu yang kemarin tanggal 23. Jadi karena ini eventnya tuh kemerdekaan Amanda ya. Jadi satu bulan itu saya yakin itu semuanya masih penuh ya. Yeah. Jadi entah itu nantinya itu hanya lomba-lomba atau hanya kegiatan kecil-kecil yang ringan. Tapi yang pasti masih ada dua hari di mana satu bulan ini nanti kita akan tutup dengan kegiatan itu di tanggal 30, 29 dan 30 itu tadi ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi nah, mungkin ini, kalau yang masih punya sisa punya acara tetap semangat ya.
1: Tetap harus semangat. Sengaja dijaga apa, kesehatannya.
0: Terakhir ya.
1: Apalagi untuk panitia ya. Yang kadang-kadang sering banget diprotesi warga-warganya. Iya kok aku menang, aku malah jadi kalah. Pokoknya repot banget.
0: Ini kegiatan yang memang luar biasa ya. Jadi MC banyak yang laku.
1: MC banyak yang laku alhamdulillah. Terus
0: maksudnya lakunya laku MC gitu ya. Laku MC. Tapi kalau untuk yang lain tuanya ya, karena kita kegiatan 17 Agustus
1: biasanya apa namanya persewaan baju-baju juga laris ya. Baju adat. Terus juga apa namanya
0: sound
1: ya
0: system,
1: sound system
0: juga.
1: Iya benar.
0: Ada juga teropnya juga semuanya. Nah ini semuanya bersinambungan untuk para UMKM ya.
1: Iya. Jadi memang efeknya ini ada multiplier effect ya. Jadi meluas
0: dampak MC kayak penyiar radio kayak OO Amanda juga laku
1: ya,
0: tapi di RT
1: ya.
0: Di RT tapi
1: enggak laku di RT. Karena Karang Taruna aku aktif.
0: Oh,
1: keren
0: ya. Gimana
1: anak generasi muda mereka itu benar-benar berjuang untuk menghebohkan. Bahkan kalau di tempat aku tuh ya, mereka ini benar-benar bela-belain waktu di sore pulang sekolah itu untuk rapat tuh, mendesain, mengonsep kegiatan apa sih yang lagi viral dan nanti bisa dilakukan di kampung itu gitu. Keren
0: itu
1: banget
0: ya.
1: Emang anak-anak Gen Z ini zaman sekarang ini ya.
0: Benar ya. Jadi inilah kegiatan
1: totalitas.
0: Luar biasa satu tahun sekali. Jadi ini bergerak.
1: Aku cukup menjadi warga aja.
0: Saya enggak, saya MC RW, RW tapi.
1: Tapi saya cukup bangga meskipun saya menjadi warga yang diam saja ya. Yeah. Tapi cukup bangga dengan kehebohan kegiatan yang memang dilakukan di tiap-tiap kampung yang ada di Kota Madiun ya. Bahkan kemarin ya, satu minggu itu kan kita ada latihan ya kan.
0: Menarik.
1: Terus pulangnya itu saya lewat di kawasan Jalan Cokraminoto. Di situ heboh banget.
0: Kenapa?
1: Ada lomba yel-yel, bayangin.
0: Oh,
1: lomba
0: yel-yel,
1: mereka itu pakai baju adat, ada yang pakai Papua, ada yang pakai kostum-kostum, pokoknya benar-benar heboh banget. Dan bahkan juga apa namanya ya, MC-nya itu juga heboh gitu ya, entah itu dari warga atau entah itu
0: beli
1: bayar siapa, tapi emang apa namanya sampai nutup setengah jalan ya, tapi tetap masih bisa pengendara lalu lintas ya, pengendara lewat itu bisa melintas di kawasan itu. Tapi ketika kita melintas di situ benar-benar yang hebohnya tuh kerasa
0: ya,
1: gitu loh.
0: Gitu ya.
1: Bahkan ada yang hadiahnya motor. Wah, gila-gila keren
0: ya.
1: Banget itu. Wih.
0: Ada RT ya itu
1: padahal
0: motor
1: itu
0: ya.
1: RT. Berarti emang RT-nya benar-benar kompak ya. Dan harapannya semua RT yang ada di Kota Madiun, warga-warganya pun juga ikut
0: guyup,
1: kompak,
0: gitu ya,
1: guyup rukun gitu ya.
0: Ya. Jadi itulah kegiatan.
1: Gak ada drama-drama tetangga gitu ya.
0: Saya kemarin juga ada satu ini ya, kegiatan di RW saya. Tapi RW ini.
1: Oh, RW.
0: Biasanya ada
1: cukup luas ya berarti
0: RT 1 atau 3. Jadi kalau 1 RW itu meliputi 3 RT.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi ada satu kegiatan bahwa kegiatan itu pernah yang saya lakukan itu adalah ini mancing modelnya pancing tapi dengan kerupuk.
1: Oh iya, itu lagi viral ya.
0: Karena
1: pancing kerupuk
0: ya, jelas
1: gitu.
0: Waktu saya jadi MC-nya yang saya bilang gini.
1: Keren banget.
0: Yang penting enggak ada masalah dengan tetangga kan gitu kan. Kalau ada masalah kan dia kan akan makan. Soalnya apa dibuat mainan kan, soalnya dia makan dengan tetangganya gitu.
1: Iya. Kadang-kadang lomba kayak gitu bisa
0: ya,
1: pelampiasan ya.
0: Kelihatan kenapa kan saya seperti itu karena satu yang kita cari adalah lucu-lucuannya, ada tetangganya itu kita harus guyup rukun itu tadi ya. Nah, ketika kita punya satu masalah dengan tetangga kita, kita ajukan satu, kita tidak tahu ya, kita pilihnya random. Nah, ketika dia main seperti ini, satu juga main mancing-mancing kerupuk itu, ya kelihatan karena apa? Dia dendam sama tetangganya, dia tidak akan dimakan tetangganya itu, dibuat mainan gitu. Makanya saya bilang, nggak ada masalah dengan tetangga kau, gak enak mas, aman oh, berarti oke lanjutkan gitu ya.
1: Kalau di tempatku itu yang paling lucu itu adalah lomba masukin sedotan ke botol.
0: Oh, pakai hidung
1: pastikan,
0: itu ya.
1: Pastikan
0: jelek
1: banget kan tampangnya yang lomba ya. Terus habis itu fotografer itu adalah kesempatan emas bagi mereka untuk memotret keunikan-keunikan tersebut gitu ya.
0: Dan akhirnya apa Amanda? Ini kalau 17 Agustus itu memang itu suasananya 17 ya, tapi yang buat kita tuh selalu bisa ketawa tuh kenapa kok lombanya selalu buat lucu-lucuan gitu loh. Misalkan ya lomba, misalkan agak apa ya, pedah hias, lomba mungkin menggambar, lomba nyanyi itu tidak dilakukan. Karena apa, lomba-lomba itu yang memang justru lomba ini yang menarik perhatian kita semuanya. Kayak misalkan lomba masukkan itu tadi, pisil ke botol tapi dengan hidung. Ada juga estafet apa ke karet gelang dengan sedotan.
1: Yeah.
0: Ada juga lembah mangrove itu kan lucu-lucu semua. Ada juga yang terakhir mungkin ada yang ini panjat pinang juga, lomba bawa balap karung. Nah, ini kan lomba-lomba di mana ini membuat kita tuh tertawa. Ada juga yang kemarin ada ini lomba nangkap belut. Nah, kan ya licin dan juga licin. Aneh itu. Tapi akhirnya apa? Ada satu ibu-ibu tuh apa? Belutnya ditaruh di ini di apa? Kayak debu itu digosok-gosok ke debu gitu. Jadi kan dia, supaya gampang. Nah, ini kan juga akhirnya apa ya? Satu hal yang buat kita ketawa tuh itu. Jadi
1: ada cara-cara unik kreatif gitu ya untuk memenangkan lomba. Bukan masalah
0: kita menangnya tidak apa, hadiahnya juga mungkin kalau saya nilai dengan uang ya tidak seberapa. Misalnya kayak sabun
1: pasti,
0: cuci piring, sabun mandi itu kan tidak seberapa. Tapi yang pasti
1: cuman kebersamaannya itu loh yang bernilai.
0: Dan juga kompaknya itu.
1: Benar.
0: Jadi
1: bener,
0: ini setahun sekali dan nanti kalaupun ada di antara sahabat itu RT-nya atau RW-nya di tanggal 29, tanggal 30 itu masih ada acara. Tetap semangat ya.
1: Semangat, tetap dijaga kesehatannya dan semoga acaranya lancar ya.
0: Lancar semuanya ya. Oke, baik kita
1: nanti
0: dulu.
1: Nanti kita balik lagi ya.
0: Kita break dulu sejenak, kita tetap capek dulu. Nanti kita akan ketemu lagi.
1: Tetap bersama dengan kita di sini di program
0: Halo Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Bersama kita untuk pagi hari ini
1: harus kita tuntaskan
0: ya sahabat ya. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengar program acara kami. Semoga terhibur dan juga tetap sukses selalu untuk pagi hari ini. Dan juga semoga terberkati banyak rezeki berlimpah untuk
1: amin,
0: hari ini
1: ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak. Saya Amanda dan juga
0: ada O undur diri. Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Sehat selalu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Ayo dengar Suara Madiun.
3: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat ya, dan semoga di cuaca yang cerah ini di Kota Madiun selalu semangat dan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Karena juga kita balik lagi di program Kelas Sahabat nih bersama Wulan, pastinya sampai 1 jam ke depan aja. So, manfaatin, yang mau kirim salam juga boleh, yang mau request lagu juga boleh. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Pokoknya apapun yang udah menunggu di depan mata kita, entah pekerjaan, entah tugas, aktivitas, atau mungkin masalah kecil yang bikin kepala sedikit penuh, pokoknya jalanin satu persatu ya untuk sahabat semuanya. Oke deh, nanti kita ngobrolin atau memberikan informasi untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung di pagi hari ini. So, tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Suramadion, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan mengungkapkan pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUS akan berada di bawah Kementerian Keuangan mulai September 2026. Dikutip dari media Kompas, Purbaya mengatakan pengelolaan WUS akan dilakukan melalui Special Mission Vessel Kementerian Keuangan. Menurutnya, skema pengelolaan seperti itu ditujukan untuk mempercepat penanganan utang proyek kereta cepat WUS.
2: Menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Radio Suara Madiun.

Oke, masih bersama Wulan di kelas sahabat ya. Untuk pagi hari ini juga Wulan puterin ada band ya untuk sahabat yang sudah bergabung pagi hari ini. Karena juga emang enak pol gitu ya lagu ada band ya. Meskipun juga lagunya udah lama dan ya masa-masa SMA, SMP gitu ya sahabat semuanya, sampai yang bikin nostalgia. Pokoknya ada band ini selalu punya tempat di hati kita masing-masing ya sahabat semuanya. Oke deh sahabat semuanya, dan untuk informasi di pagi hari ini ya, seperti biasa ada informasi dari PMI ya, Palang Merah Indonesia. Di hari Kamis 27 Agustus 2026 pastinya ya, ini juga diinformasikan ya, ada stok dari WB dan PRC ya. Ini juga whole blood dan paket red cell ya sahabat Surmadion. Kalau golongan A plus yaitu sekarang jumlahnya 56 ya. Kemudian kalau B plus 129, O plus 92, dan AB plus ini 27 ya sahabat semuanya. Dan untuk jumlah dari TC dari PMI Palang Merah Indonesia, ini kalau TC trombosit konsentrat ya, ini juga kalau A plus ada stoknya ada 9. Terus B plus ada 8, O plus ada 17, dan AB plus ada 4 buah ya sahabat semuanya. Dan yang terakhir FFP, ini Fresh Frozen Plasma dari Palang Merah Indonesia, juga diinformasikan golongan darah A plus. Ini masih 15 ya stoknya. Kemudian B plus ada 9, O plus stoknya ada 12 ya sahabat Suramadion semuanya, dan AB plus ada 1 ya. Kalau FFP AB plusnya tinggal 1 ya sahabat Suramadion semuanya. Dan seperti biasa, karena juga Palang Merah Indonesia ini yang mau mendonorkan darahnya, silakan aja ya sahabat semuanya datang ke Palang Merah Indonesia di Kota Madiun, ada di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur ya. Atau kalau ada jadwalnya, ini juga mobile unitnya pastinya yang deket besok Jumat ya, ini Global Way Caruban ya sahabat Suramadion semuanya. Jamnya jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian di hari Sabtu paling dekat 29 Agustus ada di PT Nitama ya, jamnya jam 8 sampai dengan selesai. Dan di hari Minggu seperti biasa di Kota Madiun Palang Merah Indonesia mobile unitnya ada di Sunday Market ya, Bantaran Kali, jamnya jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian ada juga nih mobile unitnya PMI di tanggal 30 Agustus di hari Minggu, ada di lapangan Kelurahan Sogaten, jamnya jam 7 sampai dengan selesai. Dan yang terakhir di tanggal 30 Agustus ada di Rejomulyo RT 18 ya, dan juga di Jalan Bina Jaya, Rejomulyo Jalan Bina Jaya, jamnya jam 7 sampai dengan selesai ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti.

Dan masih bersama Wulan di program Kelas Sahabat pastinya di pagi hari ini. Untuk informasi berikutnya nih sahabat Suara Madiun semuanya, ya lagi viral di media sosial ya, terkait jarum suntik berserakan di saluran air exit tol Tambak Sumur Sidoarjo, Jawa Timur ya. Untuk itu Dinas Kesehatan Surabaya juga menjelaskan nih sahabat Suara Madiun semuanya, soal prosedur pembuangan limbah medis terutama pada jarum suntik ya sahabat semuanya. Dan juga ini menanggapi soal video viral ya di media sosial yang menunjukkan jarum suntik berserakan yang ada di exit tol Tambak Sumur Sidoarjo, karena di antara tumpukan sampah jarum suntik itu, ini juga diinformasikan terdapat lembar yang bertuliskan RSUD Eka Chandrerini. Ini salah satu rumah sakit daerah milik pemerintah kota Surabaya. Dan menanggapi hal itu, menurut media Kompas, nah ini Kepala Dinkes Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel, ini juga menerangkan bahwa setiap penggunaan jarum suntik, ini tidak akan dilakukan recapping atau yang dinamakan dengan tindakan memasang kembali tutup pelindung pada jarum suntik setelah dipakai ya. Dan ia juga menambahkan setelah pemakaian jarum suntik, nah ini antara bagian tabung jarum dengan jarum yang dengan jarum ini akan dipisahkan ya sahabat Suara Madiun. Dan keduanya ini akan dimasukkan ke dalam safety box ya dan disegel. Nah, ketika sudah disegel sekitar 3/4 penuh, ini maka akan dibuang ke tempat sampah khusus limbah B3 ya sahabat Suara Madiun semuanya. Dan setelah limbah diangkut nantinya juga akan ditimbang dan langsung dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dan ia juga menyebutkan nih sahabat Suara Madiun terkait hal yang viral tersebut. Nah, ini seluruh prosedur dan juga izinnya ini soal pengelolaan limbah B3 ini telah memiliki izin dan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan juga Kementerian LH. Nah, selain itu, nah ini merek spuit atau tabung pada jarum suntik itu tadi juga ditemukan pada limbah itu bermerek OneMed. Nah, ini berbeda dengan spuit yang biasa digunakan RSUD yang bermerek Nipro gitu ya, sahabat Suramadu semuanya. Jadi juga sudah diklarifikasi, dan untuk informasinya untuk pagi hari ini terkait Dinkes Kota Surabaya ya. Oke deh sahabat Suara Madiun, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune sampai jam 10 pagi nanti.

Oke, sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Pokoknya juga semoga informasi di pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan tetap semangat untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

93 FM LPBL Radio Suramadu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Provinsi Riau mulai berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Di Kota Pekanbaru, siswa mulai dari TK hingga SMP diliburkan sementara dan dialihkan belajar dari rumah secara daring. Kebijakan ini diambil menyusul penurunan kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Pekanbaru, kualitas udara saat ini berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dikutip dari media Kompas, Abdul Jamal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pembelajaran. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan kabut asap.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang. Nyisarane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

edisi di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id. Suara Madiun 9

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Radio Suara Madiun.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar, biasanya berwarna putih atau pucat karena cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Fenomena ini membutuhkan kondisi khusus. Langit harus gelap, bulan harus hampir penuh atau penuh, dan hujan atau kabut harus hadir di sekitarnya. Ketepatan sudut cahaya juga penting agar cahaya bulan bisa membias dan memecah spektrum warna, membentuk pelangi di langit malam. Karena persyaratan ini cukup langka, moonbow jarang bisa disaksikan, sehingga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang eksklusif. Moonbow bisa muncul di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah yang sering hujan dan memiliki langit malam yang gelap. Beberapa lokasi terkenal antara lain Hawaii, Jamaika, Islandia, dan beberapa air terjun di Amerika Serikat seperti Cumberland Falls di Kentucky. Saat malam benar-benar gelap dan langit jernih, moonbow terlihat seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan keberuntungan, harapan, atau tanda alam yang indah. Fenomena ini mengingatkan manusia bahwa alam memiliki cara unik untuk menakjubkan kita, bahkan di saat yang paling sunyi sekalipun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Sambil menunggu sagu para tamu, kang sak mangke ngersakaken niki sak mangke nggih bare niki.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua

hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suramadion, Singapura akan menyelidiki upaya perusahaan yang menggunakan negara kota tersebut untuk menghindari tarif perdagangan Amerika Serikat serta mengimpor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Dikutip dari media Kompas, Perdana Menteri Singapura mengatakan langkah ini diperlukan agar Singapura tidak menjadi jalur bagi praktik perdagangan ilegal. Sementara itu, Amerika Serikat saat ini mengenakan tarif 12,5% terhadap ekspor Singapura. Menurut Amerika Serikat, salah satu alasan penerapan tarif tersebut adalah Singapura belum memiliki aturan yang secara khusus melarang impor barang hasil kerja paksa.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
6: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semangat.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat siang sahabat Suara Madiun. Kita bertemu kembali, berjumpa kembali di Sweet Memory untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis, di tanggal 27 Agustus 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, Rian hadir lagi untuk menemani sahabat Suara Madiun semuanya selama dua sesi ke depan nanti, sampai tuntas di jam 3 sore. Ada lagu-lagu lawas, manca pilihan yang sudah kita siapkan. Tapi kalaupun Anda ingin request, kita tunggu ya di WhatsApp kita.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Wih, ini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
6: Dilan 3 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Daylight come and me wang

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Seru Madiun, ada si ini ya, The Temptation, My Girl. Ini sudah kita di jam 1:43 ya. Sementara yang baru saja bergabung bareng sama Rian, saya ucapkan selamat datang kembali. Dan lagu yang satu ini dirilis di bawah label Motown di tanggal 21 Desember tahun 64. Wah, ini berarti lawas banget ya. Ya, dan diproduksi sama si Smokey Robinson bareng sama Ronald White dari grup The Miracles. Sudah menemani kita, dan yang suka banget sama lagu The Temptation, My Girl, sudah saya hadirkan. Nah, berikutnya nih ada yang keren banget nih dari John Rawls dengan If I Only Had Time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Halo, kami dari
5: Leto
4: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang

93 FM Radio Seru Madiun, kita ada di sesi yang kedua atau sesi terakhir Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Masih juga di hari Kamis ya, di tanggal 27 Agustus 2026. Dan Rian masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti ya, barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Kalaupun pengen request silakan. Siapa tahu lagu yang di request ini ya mungkin ada satu kenangan tersendiri ya. Silakan di 081 556 451 813.

0: 89.9 FM.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh alah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ya apa?
6: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
5: Nyepelek, noe.
6: Iya, sepuran sing ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung jelas murok.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Suara Madiun.

93 FM Radio Surabadiun. Lagu ini emang disukai banget sama Mbak Yuni nih, yang hari ini spesial buat Mbak Yuni ya. Ya katanya juga buat teman-teman Kominfo yang saat ini juga lagi aktivitas, semuanya selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini dilancarkan semuanya ya. Dan ya, Denver Boulevard, lagu yang saat ini memang sempat menjadi hits ya di saat itu, di era-era tahun 80-an ya nih ya, Boulevard ini. Dan tentunya banyak nih di saat itu jadi soundtrack nih. Jadi banyak saat itu nih, lagi pacaran pasti soundtracknya ini ya. Ya, ya deh, yang pasti saya ucapkan selamat sore yang masih terus merapat barengan sama Rian di acara yang satu ini. Masih di Swim Memory ya. Untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026. Jadi bulan Agustus tinggal kurang lebih 3 hari lagi ya. Benar. Oh, 4 hari lagi ya. Kemudian di bulan September, nah semoga saja apapun yang sudah disiapkan planning-planningnya nih, semoga bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Tapi kalaupun plan A belum berhasil, harus ada plan B-nya sebagai plan backup ya. Ya deh, yang pasti kita bakal lanjut lagi sampai tuntas di jam 3 sore masih di Sweet Memory.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
5: Hei, minggir saya.
6: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
7: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Ayo dengar suara Madiun.
4: When I first saw you.

93 FM Radio Suramadion. Baik, sahabat Suramadion, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Di hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026. Dan akhirnya dari Perintis Merdeka 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Tapi jangan lupa ya, setelah ini Rian masih akan menemani di 15.20 yang akan hadir sampai di jam 7 malam nanti. Oke, yang pasti merapat terus dan tentunya kita ketemu ya nanti di 15.20. Jadi jangan kemana-mana.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93FM Radio Sahur Madiun, selamat sore Sahur Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di 15.20 untuk hari ini, Kamis 26 Agustus 2026. Kita bakal barengan sampai di jam 7 malam nanti. Jadi, merapat terus.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

93 FM Radio Suara Madiun. Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ini sebenarnya lagu lawas ya, yang dirilis di tahun 2024. Cuman di tahun 2026 ini mulai warawiri lagi ya di radio-radio. Jadinya lagu yang satu ini, bahkan di platform-platform ini ya, berbagi video, lagu ini menjadi hits lagi. Dan memang ini kayak relate ya dengan kehidupan zaman sekarang, apalagi di saat orang sudah mulai lupa dengan ketika mereka udah putus ya. Jadi udah mulai melupakan yang semula jadi pasangan hidupnya gitu, calon pasangan hidupnya. Jadi divisualisasikan melalui lagu ini, jadi seolah-olah fotonya itu jadi blur, foto kita blur. Walaupun udah mulai menghilang, tapi ternyata kita masih ingat juga. Jadi seperti mengajak untuk bernostalgia, cuman tidak begitu berlebihan, sahabat Suara Madiun. Baik, Foto Kita Blur sudah menemani kita di sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan saya yang menyapa sahabat Suara Madiun yang sore kali ini udah bersiap-siap mau pulang kerja ya. Semuanya jangan lupa segala sesuatu yang ada di sekitar, khususnya di ruang kerjanya ya, apalagi di meja-meja kerjanya masing-masing, diberes-beresin ya, jangan lupa ya. Jadi jangan bergantung sama teman kita yang menjadi petugas yang bersih-bersih gitu ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama sahabat Suara Madiun, oke? Okay? Jadi begitu rapi pastinya juga kita jadi ikut seneng ngelihatnya. Apalagi besok begitu datang masih rapi, jadi semangat lagi kerjanya. Ya deh, kita masih akan lanjut lagi sahabat Suara Madiun. Masih ada sesi kedua, ketiga, dan keempat. Cuman aja di sesi kedua dan ketiga kita nanti akan dengarkan ada siraman rohani, dilanjutkan dengan adzan maghrib untuk wilayah Madiun sekitarnya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
0: Ayo dengar suara Madiun

93.5 Radio Suramadion Baik. Sahabat Suramadion, kita entaskan 15.20 untuk sesi yang pertama. Dan ingat ya sekali lagi, pokoknya kita bakal barengan sampai di jam 7 malam nanti. Jadi jangan dipindahkan dulu ya. Tetap di 93.5 Radio Suramadion untuk menikmati acara demi acara yang akan dihadirkan spesial untuk Anda semuanya. Baik, yang pasti jangan kemana-mana. Stay tune ya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Apa kabar dan salam jumpa sahabat, senang sekali kami dapat menyapa Anda melalui rangkaian informasi teraktual dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Firman Sukma, mari kita simak bersama informasi pertama dari rekan Anggun Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan kembali menggelar Turnamen Sepak Bola Pasuruan Super League 2026.
7: Turnamen Sepak Bola Bupati Cup tahun 2026 Pasuruan Super League kembali digelar. Sebagai tanda dimulainya event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo melakukan drawing atau pengundian tim kecamatan yang akan bertanding melalui fase grup. Drawing ini dilaksanakan di Auditorium Empusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Senin siang, 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengatakan turnamen Pasuruan Super League bukan sekedar pertandingan sepak bola untuk memperebutkan juara, melainkan bagian dari upaya untuk membangun semangat sportivitas, mempererat persaudaraan antar kecamatan, serta menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet sepak bola muda. Dengan hasil drawing yang sudah dilakukan secara terbuka, Mas Rusdi berharap dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh peserta. Apalagi hadiah tahun ini sama dengan tahun lalu. lalu, yakni total 250 juta rupiah.
1: Tujuan utama kita untuk Piala Bupati Super League ini adalah mencari bibit-bibit unggul sepak bola Kabupaten Pasuruan yang akan kita persiapkan berjenjang untuk bisa berkarir menjadi pemain profesional dan mempunyai kualitas standar nasional. Jadi nanti ada pemain junior usia 16-20 yang harus main 5 orang setiap pertandingan. Kemudian juga ada pemain senior 21-35 juga harus warga kecamatan tersebut.
7: Hasil drawing grup A berisikan tim Nguling FC, Keraton FC, Prigen FC, Bangil FC, Tutor FC, dan Poh Jentrek FC. Kemudian grup B terdiri dari Gempol FC, Sukerjo United, BG United, SS Purwodadi, Pasarpan Putra FC, dan Wonerjo FC. Grup C diisi oleh Lekok United, Rembang United, Lumbang Raya FC, Purwosari FC, Dikdaya Grati, serta Winongan Maju FC. Sedangkan grup D terdiri dari Pandaan FCM, Gondang Wetan FC, Rejoso FC, Tosari FC, Kejayan FC, dan Puspo FC. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
6: Beralih ke informasi kedua, dari rekan Eko Utomo RGR FM Tulungagung, gotong royong peduli lingkungan bersihkan bantaran Sungai Ngrowo Tulungagung.
8: Semangat gotong royong kembali hadir di bantaran Sungai Ngrowo Tulungagung. Kawasan Jembatan Plengkung hingga Damajan menjadi ruang bersama untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus sesama. Kegiatan bakti sosial peduli lingkungan yang digagas DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS Tulungagung berkolaborasi dengan Basnas Dinas Lingkungan Hidup bagian Kesra serta masyarakat dan PLT Bupati Tulungagung turut hadir dan berpartisipasi langsung. Tak hanya membersihkan bantaran dan area Sungai Ngrowo, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sembako dan bantuan bedah rumah bagi warga yang membutuhkan. Seperti pesan PLT Bupati Tulungagung, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, karena ketika pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bergerak bersama, perubahan nyata bisa dimulai dari langkah sederhana. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
6: Selanjutnya, ada rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Pengurus cabur domino Kota Probolinggo dikukuhkan, Wawali Ina pembinaan konsisten lahirkan atlet potensial.
9: Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengapresiasi perkembangan olahraga domino Indonesia atau ORADO di Kota Probolinggo. Apresiasi itu disampaikan Ina saat menghadiri pengukuhan pengurus cabang Federasi Olahraga Domino Indonesia Kota Probolinggo masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Ina menyebut domino dulu hanya dikenal sebagai permainan kartu konvensional. Permainan ini biasa digunakan masyarakat untuk menghilangkan penat atau sekadar ajang pertemuan santai antar warga. Namun sekarang, domino sudah naik kelas menjadi cabang olahraga yang resmi dibina. Karena itu, Ina meyakini jika pembinaan dilakukan secara konsisten dan terarah, ORADO Kota Probolinggo bisa tumbuh menjadi organisasi yang aktif. Lebih dari itu, ORADO juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial. Atlet yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat regional, tetapi juga di tingkat nasional dan membawa nama baik Kota Probolinggo. Menurut Wakil Wali Kota, kehadiran ORADO tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun karakter, sportivitas, kebersamaan, dan semangat berprestasi di kalangan masyarakat. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Baik, informasi selanjutnya akan disampaikan rekan Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dinas PUPR Nganjuk buka pelayanan penggunaan jasa alat berat untuk dukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat bisa mengajukan secara resmi dan transparan.
10: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Nganjuk terus mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui pelayanan penggunaan jasa alat berat bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Oni Supriyono, mengatakan layanan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan alat berat untuk pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di daerah. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, pemohon terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis. Untuk selanjutnya, permohonan diproses melalui petugas layanan, kemudian diverifikasi oleh bidang bina jasa konstruksi dan peralatan. Petugas akan memastikan ketersediaan alat, melakukan penjadwalan, menyiapkan dokumen perjanjian, serta menghitung biaya sewa atau retribusi. Setelah pembayaran dilakukan, operator akan menyiapkan dan memberangkatkan alat berat ke lokasi pekerjaan. Dinas PUPR Nganjuk berharap layanan ini dapat memperlancar pekerjaan di lapangan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, merata, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
6: Dan informasi yang terakhir disampaikan oleh rekan saya Amanda Suara Madiun, terus persiapkan PLT Wali Kota kembali kumpulkan OPD bahas Madiun Menari.
11: Giat Madiun Menari terus dimatangkan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun kembali mengumpulkan dinas terkait guna membahas Madiun Menari tersebut. Rapat koordinasi kali ini berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun. Hal itu perlu mengingat antusias peserta dalam Madiun Menari cukup besar. Peserta terus bertambah hingga sekarang. Dari 3.800, kini telah sebanyak 4.050 peserta. Pun tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah. PLT Wali Kota mengatakan hingga hari H pelaksanaan diprediksi bisa mencapai 5.000 peserta. Apalagi masyarakat di luar peserta dipersilahkan untuk turut menari. Kegiatan Madiun Menari dijadwalkan pada Sabtu 29 Agustus, mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berlangsung di Jalan Pahlawan, mulai Gapura Pahlawan Street Center atau PSC, hingga Simpang 4 Tugu. Masyarakat dipersilakan untuk datang. Masyarakat bisa menjadi saksi sekaligus turut ambil bagian kota ini dalam mengukir sejarah. Hadirnya Madiun Menari merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat tari di Kota Pendekar. Event ini berangkat dari keinginan para pegiat tari yang disambut antusias masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menangkap keinginan dan mewujudkan harapan itu ke dalam sebuah event yang bakal tersaji akhir pekan nanti. Amanda, Suara Madiun.
6: Demikian sahabat rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi 27 Agustus 2026 telah kami hadirkan. Saya Firman Sukma, pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kesempatan saking ngersanipun Allah saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged to dados sababiyahipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kalau saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun dipun singgung sekedhik ngene masalah ngamal. Niki sing pun saya kedah ngatos-atos anggenipun memahami. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Wa amala ora ana ngamal iku arja luweh kena diarep-arep lil qulubi kedue pira-pira ati. Min amalin tinimbang saking amal ya ribu kang bisa ilang angka saking sira apa suhudu nyekseni ngamal mau wa yahtaqiru lan dadi remeh indaka munggu sira apa wujuduhu wujude ngamal. Misal niki dimaknani grambyangan aja salah pengarep-arep gak nyekseni ngamal itu terus gak ngamal. Ini salah tompo jadi gak nyekseni ngamal itu terus dimaknani gak ngamal itu salah. Tunggalnya wonten sing menate kulaturke nek salah dawuhipun Syekh Abdul Qadir Jailani,
api-api salat ki sing ninggal salat. Tunggal mboten niku, niku omongan sing nek mboten ngati-ati bahaya. Dan jadi api-api ngamal sing paling kena diarep-arep katrimone niku ngamal sing kowe wis gak iso ngrumangsani lek kowe ngamal. Tapi ngamale ya terus. Terus wayah takiru indaka wujuduhu, ngamal iki remeh. Terus niku wau kula ngok napa sampai enten kesimpulan ngamal gak penting. Sing penting manute, terus akhirnya gak salat, gak zakat, gak poso. Berarti ya gak manut lah ngoten nggih. Berarti dadi gak manut, tapi lek pancen kalih Allah taala dikongkon gak salat, ya aja salat. Allah niku nggih merintah mboten salat barang. Ibu-ibu sing M. Ya lan niku nekat salat malah dosa. Berarti lebih baik mana orang salat dengan tidak salat? Loh, ya ndelok-ndelok posisine to. Loh, lek posisine sampean diperintah, ya sing apik nglakoni perintahe, ya berarti kudu salat. Lah nek ibu-ibu krana ora diperintah malah dilarang, kok nekat salat malah elek. Lah ibu-ibu lek pas mampun cilik ati. Ini lho Pak, wong wedok mulya, Pak, ora salat tapi malah bener. Malah aku salat malah ngenyek Gusti Allah aku iki. Mulane aku gak salat ae saiki mergo aku lagi M. Jadi nggih, pancen mboten kok berarti ngamal niku remeh terus dianggap ora kudu dilakoni. Sing dimaksud remeh itu sebenarnya dalam hal itu bisa sampai kepada Allah. Amalmu itu tidak ada nilainya. Yang lebih ternilai adalah perintah dari Allah kepada kamu. Loh, kenapa kok dipilih Allah diperintah lho? Dipilih Allah terus kowe diperintah ngono iku sing marai kowe njur dadi penting kuwi. Nek salate ngene lek kowe gak diperintah kok budal salat malah jadi salah. Lho wong jam 2 awan kok salat isya. Urung diperintah coba lakoni. Mau dirampet aku timbangan yang kondur utang ini subuh, langsung subuh duhur, asar, maghrib, isya dilakoni pisan sebaru aku terus gak salat sedina ini malah mboten bener kabeh mergo enten lakon sing dereng diperintah wis dilakoni. Berarti wujudnya ngamal itu sendiri, wujudnya ngamal itu sendiri jadi gak penting, jadi gak penting. Bahwa ada yang lebih penting dari wujud itu apa? Ketundukan panjenengan datang perintah Allah. Wonten naskah sanes niku naskah sing ditampi kali Syekh Ibnu Abbad dawuhipun la amala arjalil qulub min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru andaka wujudu. Tapi wonten naskah sanes dawuhipun mboten lil qulub tapi lil qabul. Lil qabul. Hurufe tetep urute sing ora padha. La amala ora ana amal iku arja luweh kena diarep-arep lil qabuli maring ditrimone Allah min amalin tinimbang saking amal ya ghibu kang bisa samar angka saking sira apa suhudu nyekseni amal. Tandane ngamal itu diterima Allah kuwi lek kowe sampe ora rumangsa nyekseni ngamalmu dhewe. Mergo sing mbok delok Gusti Allah dudu ngamalmu. Nah niki fil naskhil maujuda. Kinas niku ing dalam naskah al maujudati kang maujud bi aidina ana ing tangan ingsun. Iku la amala arjalil qulub dawuh la amala arjalil qulub. Dari makna ini bagaimana artinya? Wa maknahu utahe maknane dawuh la amala arjalil qulub. Ala hadzal wajhi ngatasi iki-iki dalan cara lafal al qulub. Berkiwa kan enten dua segi. Enten sing muni lil qulub, enten sing muni lil qabul. Nek maknane lil qulub piye maknane? Maknane annal amala sak temene ngamal al mausufa kang disifati biadi sifati kelawan iki sifat. Sifat napa? Sifat ora nyekseni niku. Ngamal sing wis persipatan nganggo sifat gak disekseni iku layal tafitu ora merhatekno. Ora tolah-toleh ilahi maring amal apa al-qalbu ati.
Agung ngamal sing pun mboten ketok, ngamal sing pun yahibu, ngamal sing sampai kaya sedik di pengenane niku zikir sing sampai ilang niku lho nggih. Nah, katunggale ngoten niku. Niku atine wong sing ngamal niku pun mboten ndelok niku. Walaya tabiru ana ora ngitung-ngitung apa kalbu ora ngitung-ngitung hu ing ngamal. Dadi wis atine sing ngamal iku wis gak ngitung ngamale, wis gak ngreken ngamale. Nah, di dalam suasana gak ngreken itulah sehingga menyebabkan amal menjadi baik. Wa fi udmi iltifatihi lan ing dalam ora ngrekene ngamal wakti barilan ngitung ing amal apa salahuhu utawi baguse ati wa taharruhu lan napa wa taharruhu lan merdikane ati merdika min riqqi ru'yatihi saking perbudakan ningali ing amal. Artinya si amil itu tidak diperbudak oleh amalnya sendiri. Mereka lho ngamal apa bisa memperbudak? Nggih, lha nek sampean sing dipetenteni ngamale berarti sampean sibuk ngurusi ngamal. Padahal ngamal niku termasuk aghyar. Aghyar niku tegese liyane Gusti Allah. Malah akhirnya ngamal sampean dadi hijab mboten iso ningali Gusti Allah. Dan jadi lah enten sing dimaksud la amala arjalil kulub teng mriki terus pundi? Nggih, ngamal sing wis yahibu, ngamal sing wis samar, ngamal sing wis ora direken, ngamal sing wis ora diitung. Nggih, ora ngitung ngamal. Nggih, ora ndelok ngamal niku lah akhire atine dadi apik. Atine dadi lepas saking ikatan napa perbudakan sing perbudakan kalau wau muncul dari memperhatikan amal. Nek wong niku sibuk ndelok ngamale lak terus nek dilokne elek lak muring-muring. Ndek ndelok ngamale, ngamal ku api ya, wong didelok terus ketok api ya. Nah, terus wong liya ngarani elek, lah sampean mesti gak trimo. Nah, wong gak trimo niku lak jenenge wong gak penak atine to nggih. Nah, ulane lek pengin penak atine ndelok apa-apa rasa diitung. Dhuwit barang lek perlu rasa diitung, ditampak tompo-tompo, ngoten mengki lek ngetokno lak gampang. Sing marai ngangel metu nang mlebu sret langsung diitung 1, plek 2, plek 3. Ning lek arep ngetokno yo setengah, seperempat. Belas, malah lek perlu rapat gak metu blas. Isone metu kudu dipaksa. Lah lek Gusti Allah maksa carane piye? Ceket gawe lara. Niku mung mesti metu. Lara mesti metu terus sedakone dokter bareng kok. Mulane jare enten istilah as-sadaqatu tadfaul bala. Sedakone niku iso nolak bala. Mergo napa? Wis brol ngoten akhire. Lah jatah sing arep diwene dokter wis ora enak. Dadi yo malah gak sido enak lara teko ngoten. Walah pundi wae. Faya apa kok lek wis ati niki gak terikat oleh melihat amal. Ati sudah lepas dari hitung-hitungan amal. Faya kok mongko tetep khina idzin nalikane iki-iki. Iki-iki napa? Iki-iki gak ngitung amal tetep ma'arabbihi sertane pangerane abet pangerane kawula. Ora ma'a amalihi ora sertane ngamale abet. Jadi wong niku lek wis gak ngreken ngamale, niku ndek mung bareng pangeran gak tau bareng ngamale. Akhirnya napa? Ngamal niku duduk kekku, tapi amal itu biar tampil sendiri sebagai ekspresi kiriman Allah kepada saya. Nah, den cara sampean maca selawat, tampil maca selawat di sentrong kamera. Itu bukan kok aku ben ketok maca selawat orang ngono. Tapi biarlah selawat itu nampak oleh orang banyak. Kalau toh saya yang muni, biar saya ini diberi kehormatan oleh Allah. Kok iso ngonekno selawat? Sakjane sing penting selawat iki. Lek aku ning ngono gak penting. Jadi lek upama enek wong liya ya maca selawat pisan, beneran. Wong
ora usah aku nyatane selawat wis tampil aja aku tak ndelok genten ngoten. Mulih atine dadi tentrem. Lha sing marai sok-sok nuwun sewu niki. Kiai karo kiai sok udur-udurane lak jane mung perkara niku saja. Kayak contoh sing penak sing kula alami ngene lak penak dhewe. Kula ngaji hikam. Jadi tujuannya ngajak uang ben mundak apik. Lene tujuannya ngono, upama ngeten marai anak kiai liya sing gendene kula teng mriki ngoten kula lak jengkel. Lek ati kula elek. Iya ta? Kula lak ngomong njoba-njoba kono karepe piye to Mayangkara iki. Sakjane sing berhak ngaji hikam ya aku wong sing dhisik dhewe aku. Kok merem-merem selengke Mayangkara ngubungi kiai liya ora kandha aku lah. Nggih ta nggih. Wis dadi konflik wow. Nek puncak-puncak mengko terus kula metnah. Kiai ngaji hikam sing gandane aku ora bener ngajine. Keliru kabeh aku. Lu mau doa bareng aku, biar karo kiai ini tahu diusir kau pondok bareng kau anu. Gitu gak? Ini gua kerana hati elek temu nih ngaji nih. Mereka apa? Mereka aku lo dulu ngamal. Ketepan ngamal ini aku nemplak tengku lo akhirnya aku lo gandoli. Kerana aku lo gandoli, enak uang liar misah nih ngamal ini kayak aku lo loro hati. Gitu? Lah betul lah sih aku lo persoalan ini. Gusti Allah kuwi bisa tampil di mana-mana. Kalau al-hikam yang itu sebenarnya rahmat Allah itu tampil melalui orang lain, ya berarti saya kebenaran iso ndelok al-hikam tidak dari saya tapi dari orang lain. Ya kan penak ngoten sak jane. Malah beneran anak sing genteni beneran gak kesel wirawiri jombang kene ngoten. Ya terus dijual tenan. Wah anak sing genteni tenan. Gua ati kula lak dak dak dak dak. Ngajar di kantor ini tenan anu lho. Nek ati kula mboten siap lah ngoten. Nggih ta nggih? Nggih ati gak makanya di sini oleh Imam Ghazali ada istilah maghrur. Akeh wong sing kabujuk. Terutama firqah-firqah, kelompok-kelompok tasawuf itu banyak yang kebujuk. Kebujuk napa? Ketika dia mengembangkan tasawufnya, dia justru ngomongnya banyak hal tentang Allah. Tapi dia sendiri sebenarnya terhijab tidak mengenal Allah oleh kebanggaan pada amalnya itu. Nah, tengiri kini ki Imam Sinten Ibnu Athaillah dawahkan ngamal sing kena diharap-harap metu manfaate kanggo ati, iku lek ngamal kuwi wis ilang saka panyeksiane ati. Mergo gak dadi konflik, dipek wong ben wong wis ilang kok. Wis ilang wis ben ditemu sapa-sapa ngono wis karep wis ilang. Tapi lagi cek itu, ayat. Ini mungkinnya. Jadi masalah. Dia harap terus ngetut no ngamali terus. Ngetut no ngamali terus. Dan ini ngamali gue terus dipak uang. Dia gregetan. Gila lagi. Ini ku. Waya kunulan ono. Apa dalika mengkono-mengkono makna. Ono iku ala hadfil idofah. Ala khalfi mudhofin ing ngatasé buang mudhof. Lek maknane ngono, berarti dawuh la arjalil kulub ora nganggo lil qabul. Iku berarti maknane enek mudhof sing disimpen. Tegese dawuh lil kulub kuwi ana sing dibuak. Takdiru kira-kira piye kira-kira? Takdiru ta kira-kirane mudhof iku la amala arja li solahil kulub. Jadi lek didhawuhke ora ana ngamal sing luweh kena diarep-arep lil kulub iku enek kata-kata sing tersimpan niku lafal solah li solahil kulub. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk memperbaiki hati. Ngoten. Untuk memperbaiki hati alma fi maknahu atau yang senada dengan itu. Nek sing teng liya penak, sing teng liya male sing naskah sing sanes dawaken la amala arja lil qabul. Nek ning qabul penak, lil qabul jelas arahe teng Allah. Dan lil qulub niku lho. Lil qulub niku maknane li salahil qulub. Wa sayati min kalamil mu'alif. Wa sayati lan bakal teko min kalamil mu'alif saking dawuh mu'alif Syekh Ibnu Athaillah apa madawuh yunasi bukan nyocoki kang sesuai apa mahadal makna ngiki makna
wa wa utawi dawuh iku qauluhu dawuh Kiai Mu'alif Syekh Ibnu Athaillah dawuh apa qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim ila akhirih bijing teng wingking wonten dawuh niki qata awas mutus sapa Allah as-sa'irina ing wong kang padha mlaku kabeh ilahi maring Allah wal wasilin lan pira-pira kang padha tumeka kabeh ilahi maring Allah mutus an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sa'irin lan wasilin wasuhuti ahwalihim lan nyekseni pira-pira tingkae sa'irin lan wasilin ngeten lho nggih sithik ngene kula kae conto jane piye to apa ya iso to wong ngamal kok ora delok ngamal apa ya iso saged mawon. Wong numpak sepeda gak ndelok sepedae iso awak. Nggih ta? Ayo lek gak ngandel, sampean lunga ning Mayang Karang riki kondur teng pundi? Kanigoro napa teng Garum napa teng pundi? Ayo pandengen terus sepedamu malah nabrak-nabrak. Nggih ta? Justru wong sing iso mlaku numpak kendaraan kuwi bisane selamat malah lek wis gak ndelok kendaraane. Nggih. Sing penake pancen mung gak ndelok kendaraane. Numpak bis barang gak ndelok sopire, gak ndelok bise barang wis turu ngono malah rodok nggon malah. Tenang. Niku. Wal ghalibu utawi kang akeh ala dzanni ing ngatasé penyono. Iku anal ladhi sak temene perkara koso dakang nejawe ing ladhi sapa al mu'alifu mu'alif rahimahullah wa zikru lan oleh nyebut mu'alif iku innama huwa lafzul qabul innama huwa ang pesine huwa utai lafal kulub iku lafzul qabul lafal qabul akhirnya piye fagolato mongko luput sapa anasiku sing tukang nusun naskah sing nulis berarti sing nulis salah sing akeh wong duwe penyono lek sing dikersakno Kiai Mu'alif ku kabul duduk kulub akhirnya karo sing tukang nulis diwai dhewe nganggo lafal kabul faqallaba mongko ngelih huruf mongko ngelih sapa nasih hurufahu ing hurufe kulub kulub niku kan qaf lam wawu ba terus akhirnya bae dileh teng sakbare qaf kabul kulub kabul niku wis sami. Walayah tajulan ora butuh fi hadza ing dalam lafal qabul apa ora butuh ila harfin maring buang idhofa wa takriruhu utawi ketetepane lafal ala hadzal waji ing atase iki wajah qabul iku antakula yen to ngucap sapa sira lek wene dipertahankan enggak kok pancen catetanku tulisane qabul kok ora kulub kok. Iki aku gak ngowah-ngowahi iki, yang pancen asline ya kabul ngene iki. Ngene ngoten. Lah nek ngono ya coba diartikan bahwa salamatul amal minal afat syartun fi qabulihi. Salamatul amal utai salamate slamete ngamal minal afati saking pira-pira panca bayane ngamal iku syartun dadi syarat fi qabulihi ing dalam ditrimone amal. Li anna sahibahu krana sak temene kang duweni ngamal iku mutakin wis takwa lillahi maring Allah taala. Wa qad qala teman-teman dawuh sapa Allah azza min qail innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama yataqabbala angin yataqabbalu angin pestine nrimo sapa Allah Gusti Allah minal muttaqina saking ngamale wong kang padha takwa. Wa innama yaslamu. Lho ngoten. Jadi syaratnya ngamal itu ditompo, niku kudu selamat. Ngamal sing selamat, niku ngamal sing lepas dari bila ini ngamal, cacatnya ngamal. Nah, selamatnya ngamal songko cacat, niku jadi syarat diterimone ngamal. Ngerti lho nggih? Nah, termasuk amal niku iso selamat. Songko ponco boyo, carane nyelamet tapi bitiabi, bitiha min nafsi, kelawan nyurigai nafsu,
fil kiami ing dalam nandangi bihakkihi kelawan kewajibane ngamal wa ru'yati taksirihi lan delok sembronone kawula fihi ing dalam amal. Dan jadi amal niku iso selamat niku lek wong sing ngamal niku selalu curiga terhadap diri sendiri ketika diri sendiri menyelenggarakan amal itu. Curiga dicurigai apa? Dicurigai paling-paling nafsu kuwi engko njaluk bagiane. Nah itu harus njaluk hak itu loh. Hak saya ini karena yang ngamal saya loh, ngoten niku loh. Nah, atau dengan cara apa? Ningali sembrono nih. Wah, lek ndelok sembrono nek aku ngamal iki gak ditampa ngamal kuwi. Dengan begitu piye? Payagi ibu mongko samar gaib anu saking kawula. Iza kanalikane mengkono-mengkono curiga karo nafsune lan ndelok sembrono ne apa sing gaib suhudu pasaksene amal. Dengan begitu maka amal itu tidak jadi saksi lagi dan dia tidak membuktikan lagi lek ngamal iku apik. Wayah takurlan dadi remeh indau munggu kawula mau apa wujudu wujudi amal. Nek didelok cacate, didelok sembrono ne, didelok tata krama ne, ngamal kuwi iki gak enek artine. Lho ngoten. Dengan begitu maka selamat. Wa wujudu falayusakinu. Falayusakinu mongko ora ngrasa tenang sapa kawula ing amal. Bukan lalu dia merasa tenang-tenang, leha-leha, mergo wis duwe piandel ngamal. Walayak tamidulan ora nganggo piandel sapa abet kawula mau alahi ing atase amal. Jadi akhirnya ngamal iku ora kena dinggo piandel. Mergo ngamal iku penampilan. Penampilan sangka napa? Penampilan sangka rahmate Gusti Allah. Sing penting kan duduk penampilane, sing penting ya rahmate niku. Fa'ilam yakun mengkolamun ora ono sopo abet ikwala hadal wasfi ingatase iki-iki sifat. Iya maksudnya ora koyok sifat iki balkana balik ono sopo abet iku nadhiron merhatekno terus ilahi maring amal wa musta'ziman lan nganggep gede sopo abet lahu maring amal malah-malah ghaiban ilang ansuhudi minnatillah saking delok kanugrahane Allah gak kedelok lek ngamal iku kanugrahane Allah tidak disadari bahwa amal itu kiriman dari Allah dan alahi ing atase kawula mau fi taufiqihi ing dalem pitulungane Allah lahu maring kawula pi akibate au qa'ahu zalika fil ujbi. Maka sikap seperti itu menjatuhkan dia masuk dalam wilayah membanggakan diri. Ya, pun otomatis nih, ya. Wong angger sing dipandeng jasane. Sing dipandeng ka api aneh. Wah, aku iki pian anu ngene. Wong ya apa? Nang anu aku ora anu lha dadi konflik ta nggih. Malah ngloro ati ta. Sampe nek kelingan api etok. Ning gone bojo, niku lek bojo sampean gak patek lu mati sampean mesti jengkel. Nggih ta nggih? Lah daripada sampean kok dijengkelno, luwe apik ora ngono. Wis, ini sudah kehormatan saya. Saya diberi Allah punya istri seperti ini. Berarti saya diwajibkan Allah untuk memberi kepada dia. Berarti ini kehormatan saya. Soal dek engko mbales, elek apa apik dudu urusanku. Nek dia engko pengen oleh kemuliaan genten ke Allah, ya dia kan oleh kewajiban dia. Dah kehormatan dari Allah itu dia iso ngakoni apa ora, itu urusan dia. Aku ora arep nagih. Wong aku ora melok duwe kok nagih. Nah, sama lek meneng ngaten ki, lek bojone muring-muring, bojone ra patek trep wonten sama lak santai-santai. Yo ben. Ngaten apa nangis to. Ora usah kok anu lho sampean mbok ndelok aku wis kurang kangele apa? Wis tak rewangi metu omah bendino angel-angel. Repot jan aku ya kangen mulai tak empat-empat bangsa teko omah sampean prenguti kok ngono kuwi jane wong wedok diapurane apa lah wis metu ngono nek ruwet tapi kadang-kadang yang putri niku nggih sok ngoten metu dianggap
ora kangelan ngono penak metah metu sing wedok genten ngetokno ngamale kan iya ngono penak metah metu karo rewete omah sampane kono-kono ro sembarang kalir aku blekutuk ngurusi ampal ngurusi bayi ngurusi iki anu-anu paling-paling sumur pawon zaman teko-teko karo nyeneni kapan gaduke lek wong niku manteng ngamale dewi-dewi. Sing penak wis rasa dipanteng lah, ini kehormatan bagi saya. Kalau saya beramal ini kehormatan bagi saya. Bukan soal ngamale, tapi kesempatan ini adalah kehormatan bagi saya dari Allah. Minnah, anugerah. Niku pun mesti kok wong lek anggere delok ngamale, pol-polane pol kok arep ngujub. Pol-polane pol arep membanggakan diri. Lek membanggakan diri terus nuntut hak. Lek jenenge wong nuntut hak mesti lali kewajiban. Lah wis lali kewajiban mesti enek sing gak beres. Lek wis gak beres sile gendhe, sile gence. Sing terjadi pasulayan mana? Ya gitu, ge. Coba hak asasi manusia itu dituntut terus. Tapi tidak pernah ada yang berpikir tentang pemenuhan kewajiban asasi manusia. Coba lah. Kewajiban asasi itu lakonono kabeh bareng-bareng. Kewajiban asasimu apa? Kowe karo Allah dikai kewajiban yang kudu mbok lakoni apa? Yang paling mendasar bagi setiap orang. Lakonono. Enggak lah gak enak wong duwe utang hak asasi. Enggak usah gak enak sing diutang berarti lah gak enak sing perlu ditagih tau. Lah gak enak sing ditagih lah berarti ya. Ya wis beres lah. Anane utang hak asasi ini pirang-pirang akeh dudu nagih hak asasi. Mergo kelakuan kewajiban asasi ini ora dilakoni. Menuntut terus. Padahal iku hak asasine manusia lah kewajiban asasimu dadi kawula ki apa ora mbak lakoni. Dan nek kok Gusti Allah genten ngadili koyo sing didhawuhne wae. Koyo nuntut hak sakjane

Gusti. Mestine perintah salat kula tampi kedah kula lakoni sing khusuk kok mboten saged khusuk nggih. Ya ngapunten lho Gusti ngoten. Mulane bar salat terus astagfirullahalazim. Ngoten. Ngira nggih, kula niki sakjane kotor kok Gusti, Gusti. Sing suci namung panjenengan. Mulane terus muni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dibaleni ping 33 lho niki. Duarnya terus ada kesadaran pada sampai tingkat 33. Pembukaan kesucian itu. Ini ternyata suci, suci, suci, gak melok-melok. Kula mboten melok-melok. Salat niku tibake sampean sing ngene. Kula mboten melok-melok. Lha ngoten lho nggih. Terus tapi nggih. Panjen nek ningali niku Gusti lha upamane salat niku ketinggal sae, mung panjen nggih kiriman ke jenengan nggih mesti sae to Gusti. Mulane sing patut dipuji namung jenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dadi sampean kuwi ilang. Ilang ujube krana ilang tibake kabeh niki cilik kabeh ilang kabeh sing enten namung jenengan Gusti mulane ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ngoten sakjane niku nggih ta ora kok terus subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu Akbar lobar lobar lobar lobar wis gak ana rasane blas jadi mereka pas muni Allah bar lobar macam-macam sing delok sing ketok kepentingane dhewe ndang gage ndang bar ndang gage ndang bar akhire diringkes mawon dikirene niku jadi wong niku lek sing didelok niku ngamale pol-polane pol niku mungkin terus rumangsa ngamale niku gedhe akhire piyambake niku mboten iso ningali anugerah Allah, mboten saged ningali pitulunge Allah. Sikap seperti itu akan menjatuhkan dia. Auqa'ahu bakal nibaaken hu ing kawula. Apa dalika mengkono-mengkono nganggep gedine ngamal, merhatekno ngamal, ditibakno fil ujbi ing dalem i ujub. Lah nek wis ujub terus piye? Fahabita mongko dadi lebur. Lebur, tapi gak lebur wong terus tundat-tundat Gusti Allah ngoten niku. Nggih ta? Kula pun ngamal, alah kapan lah mung ngamal. Lah niku wau, kapan lah niku wau salat niku wau. Lah kok salat iku sapa sing ngekeki awakmu? Sing mbok salat apa sih? Ya niki kula rukuk sujud niki awak kula niki lho. Awakmu sing ngereki sapa? Jenengan. Lah iya berarti lah sing duwe aku lho. Wis ilang habitat. Apa habitat mongko lebur. Ngoten. Lidhalika krono mengkono-mengkono muncul ujub. Apa sing lebur ngamalu ngamale kawula. Lek wis ngono piye? Wa khobalan dadi rugi. Apa sa'yuhu usahane kawula mau. Ya rugi to. Tuas kasel metenteng macem-macem. Malah sing diketok no kekuasaane Allah. Lek karuan sampean gak ngaku. Akhirnya malah diweh no. Aku ora butuh itu no pek-pekan wis. Banyak niku yo kekku tapi yo yo apa wong aku banyak sing duwe aku wis kono gawe-gawenen malah ngoten. Kala dawuh sapa Abu Sulaiman Syekh Abu Sulaiman radhiyallahu taala anhu ma istahsantu min nafsi amalan fah tasabtuhu ma istahsan ora tahu ngarani apik sapa ingsun menafsi sangka awak ingsun ora tahu ngarani apik amalan ing amal apa wae pokoke lek pas aku ndeloke teko awakku dhewe iki gak enek sing apik nek wewujudan sing ana diarani apik iku ndeloke ora liwat awakku ndeloke liwat iku anugrahe Allah. Pas dulu aku anugerah Allah aku ya iso muni panjen salat ya apik. Panjen perintah apa wae sing sangka Allah kuwi mesti apik. Lek aku ndelok kok ngono iso muni aku salat ya apik. Tapi lek pas delok iki kok awakku dhewe aku bar salat ngono, salatku ki elek. Ngoten. Salatku elek lha napa? Ya piye? Salat kok ngono kuwi ya salat. Salah tak ngubleng-ngubleng ora eling Gusti Allah blas kok yo pantes. Enggak ana rasa rasa ngagungne Allah. Wa qala lan dawuh sapa Ali bin Al-Husain, Sayyidina Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kullu syai'in rumus niki. Pokoke anggere enten kullu ning mesti rumus. Kullu syai'in utahe saben-saben suwiji-wiji. Min af'alika saking pira-pira penggawe sira.

0: kalane sambung bihi kelawan sayin opo rukyatuka pandangan siro ngamal apa lah ngamal tumindak penggawemu kuwi angger mbok sambung nganggo perhatianmu padahal kamu kalau tanya mengkono-mengkono sambungnya perhatian iku dalilun jadi bukti ala anahu ingatase sak temene kullu sayin min af'alika iku layuk balu rati trimo mingka saking siro. Biasa, wong isih mbok cekeli terus, ayo berarti urung mbok wehna. Nggih ta, jenenge diaturno niku lak kudu diculno. Jenenge diculno iku lak wis gak dicekeli. Jenenge gak dicekeli iku lak wis gak diperhatekno. Lah kok isih mbok perhatekno, iku berarti isih mbok cekeli. Cuma bentuke cekelane beda, aku mbok cekeli tangan, saiki mbok cekeli pandengan. Iso mripat menek tampare lak ditarik grut gorene lak ngoten ta nggih. Jenenge jek nyekel ning nganggo pandanganmu nyekel. Iku bukti lek kurung ditampa. Lek wis ditampa tenan mesti kowe gak iso ndelok. Lah wis ditampa terus dilebone sapa iso ndelok kowe. Lah nek isih mbok delok ae berarti urung mbok wene isih mbok delok. Iya urung mbok wene. Lek mbok wene tenan ditampa terus dilebone sak mesti ilang duitmu. Begitu pula amal. Kalau amal itu sudah diterima Allah betul, berarti sudah dilebone sak e Gusti Allah kowe gak iso ndelok. Lek kowe jek iso ndelok ae berarti iki mbok cekeli dhewe. Urung ditampa Gusti. Isih ditang itu kae. Niku jelas kok nggih. Sajane ora mung ngamal-ngamal biasa. Bendinane sampean nampa duit barengan ngoten. Sampean kok ngekeki bojone kok cek tunda-tunda tae berarti ora niat ngwehi. Lah niat ngwehi tenan wis ora kelingan kok. Sing penting saiki sapa sing ngeloni ngono ae. Wis ora tau mikir yen kuwi sore niki tak kaki apa ngono apa ora atik undat-undat ngono nyatane saiki sing jejeri turu sapa mboten mawon ora usah ndelok irono-rono nek ndelok irono gara itu kuwi enek sing unggul enek sing asor enek sing tersinggung barang halang yen sing godho ya kowe apa aku sakjane ra gelem sakit sampean telaten men ndet ae ngono aku ya ora mentolo halang kowe diguleti ya gelem ae lho niku akhirnya paling duduran mriko kan wis saiki wis ora usah didelok lah ngamal-ngamal wis nyatane saiki wis kumpul lah ya wis mbuh apa sapa sing ngawe tiga roh aja didelok enak niku li annal qabul mergo sing jenenge ditampa iku marfuun diangkat iku marfuun diangkat. Tegese diangkat iku diunggahno. Muga ya buntur didelikno angka saking sira. Jenenge ditampa mesti terus dicekel, dijunjung, didelikno aja mbok delokne. Jenengan sowan kiai, pamane. Beto gula, beto kopi, beto napa ngoten ta nggih. Niku lek kopi niku pancen ditampa tenan karo Pak Yai. Mungkin khodame Pak Yai lek ditus iku kok diringkesi. Diringkesi niku lek terus dipundhut dibeto teng pawon lek ngoten ta nggih. Berarti mundak gak ketok to. Lah kok sampean tut nih. Sampai teko pawane Pak Yai warung ditutno niki ngamal kula lho bunyai niki niki gula kula bunyai. Lah yes. Ya saru ah. Ya masih ora sampai dosa gedhe saru. Ngertos saru. Ya ora pantes. Ora pantes. Dadi lah jenenge ditampa tenan iku mesti diangkat terus didelikno sangka awakmu. Wama ing kotoan wama utawi apa ing amal ing kotoat kang wis lepas putus pedot anhu saking ma apa rukyatuka perhatian sira padhalika mengkono-mengkono ing kotoat iku dalilun dadi bukti alal qabuli ing atase ditampa ning amal gek kowe ngamal kok moro-moro ilang sangka perhatianmu mbuh ilang iki krana panjen mbok lalekne. Nah, coba pernah panjen ya, sudah gak ngerek. Kena tuh panjen karo gusul lo, jadi asalnya mbak perhatek no. Delala ketutup ngamali yang jadi kue lali. Sakit gak tadi? Ngamal itu jadi ya, asalnya cita ganduli. Ya. Kari-kari ketutup ngamali ya, hilang. Ketutup ngamali ya, hilang. Mulanya jadi ngamal yang bertubi-tubi istiqomah, itu sangat membantu untuk mengikhlaskan amal yang lain. Gak ada lagi. Terus, amal itu bertubi-tubi terus. Ini masih ngamal yang disik-disik ketutup. Ikhlas ya dini ngoten. Dan nek ngamal sutok go wedi ning arang-arang ngono ku ketok terus. men diuna onekne pokoke sak wulan poso sing darusane paling akeh dhewe iki aku wis ketok bar poso plak gak taun terus ngono sampe sok poso ngarep lan jek diunekne neh nduk poso dhisik kok sing paling nomor siji aku lho sing darus terus sak bangsa poso sing kuwi terndelalah mbok gak repot neh mutus mari ngono sok posone jek muni neh poso sing di taun wingi pancen aku kalah sing dhisik kok aku sing menang ketok mergo ngamale kurang bertubi-tubi. Jadi lek isik ketok iku butandane lek urung diterima. Ngoten nek isik ketok urung diterima, ngoten lek sing wis ora ketok iku berarti wis diterima. Waqt suila. Lan teman-teman ditakoni sapa Ba'dul Arifin, setengah wong ahli makrifat. Mah alamatu qabulil amal. Mah utawi nopo? Iku alamatu qabulil amali tetengere ditampa ning amal. Kala dawuh sapa Ba'dul Arifin nisyanuka iyahu wang kita unadzorika anhu bil kuliah tandane dawe Ba'dul Arifin iku wau tandane ditrimone ngamal iku nisyanuka olehmu ngelalekno iyahu ing iya ngamal mau wang kita unadzorika lan putuse penganganmu putuse nazar penganganmu anhu saking ngamal bil kuliati secara menyeluruh menyeluruh iki wis blas ora kelingan menyeluruh total tidak melihat amal dan lupa tidak ingat lagi itu tandanya kalau itu diterima terus enten dalile iki wenek dalile dawuh Allah taala bidilalati qauli taala kelawan dalil dawuh Allah taala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u ngeten ilaihi marang Allah yas'adu munggah apa al kalimut thayyibu pira-pira omongan sing apik omongan niku lek apik langsung munggah dhateng Allah. Mulane padha-padha omongan aja sing elek lah sing apik ae. Omongan sing apik langsung munggah teng Allah. Wal amalu sholihu ta ngamal kang saleh iku yarfa'u ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Jenenge diangkat dadi gak ketok. Diangkat. Qala dawuh sapa Ba'dul Arifin male. Berarti lek ndelok dalil kuwi jare. Fa alamatu rafil haq. Mongko tai tetengere oleh ngangkat Gusti Allah Ta'ala zalika yang zalikal amal yang mengkono-mengkono amal lek Allah dhewe sing ngangkat itu mesti resik gane sing kliwatan lek gane sing kliwatan sampai rasane melo ilang sampai pengarep-arep terhadap ngamal melo ilang mergo wis gak ketok ngoten iku alayab kok tandane diangkat Allah niku alayab kok arep yen to ora kari ora nyiso indaka ana sandinge sira minuh saking amal mau apa sing ora nyiso syai'un suwiji-wiji sesuatu sedikit pun enggak ada yang tersisa terlintas pun tidak di dalam hati sampean mergo lek ana lintasan itu berarti jek ana sisane sithik-sithik ngoten iya ya ya jelas ya, nek pun ngoten lak penak akhire dilem wong ya wis biasa dipaidu wong ya wis biasa ya, banyak aku ramal dua ya. Woi, tau ngamal, banyak aku ramal ngamal lah. Ngamal ramal dua ya, ngamal aku sih. Allah apa mau elek, woi, udah tua ngelek, banyak aku asli elek kok. Asli banyak aku elek, bolak nih ya beneran tau, berarti aku podo karo ngilonan tau. Aku boleh ngilonan ngelem buah. Gue ngelak jadi wong dablek sama. Jadi si wong dablek ini ku kebal hati ini. Lah wong ini ku lek hati ini pun kebal. Itu berarti kan hati ini jaduk. Hati sing jaduk, hati sing ampuh lah ngene ngoten iki. Enak uang, gua kudu dhuwur, jotos geblak. Lah nek terus di ngono tok terus lara hati berarti kan nyurung jaduk. Iya lho, nggih. Lah wong jaduk tenan niku dilokne barang ora lara hati ya. Nggih ta? Ulane nggih dilokne mundur-mundur. Dadi pemimpin ra iso mundur-mundur. Ya ora lara hati yang jaduk. Nah, nek sing dulu ora ati niku sing ora jaduk-jaduk. Ngoten. fa innahu mongko sak temene kelakuan iku idza baqiya tetkalane isih nyiso finadzorika ing dalam pandangan sira minhu saking amal apa sayun suci-suci. Kalau masih ada sesuatu yang tertinggal dan masih kamu perhatikan terus, iku berarti lam yartafik durung munggah apa ngamal. Wijek kena buat delok berarti lah orang munggah. Lek sing munggah tenan wis gak kena didelok. Senajan toh sing ketok iki benang etok. Benang etok ana ijek kena buat delok berarti arep-arep buat jukun aja enak. Lek sing munggah tenan iki sak benang-benange melok katut munggah. Hah? Iki kok bocah dolanan layangan kok. Jenenge layangan iki sing dhuwur tenan ya sing wis ucul iki kok malah ora kena didelok uang malah. Lah isek kena didelok ngono ya ora munggah niku. Lah sing kathah kula sakmene ngamale kaya nyekel layangan wonten. Iya ta digoceki. Ya diulur tapi ya digoceki. Kaya wong layangan malah layangane pedhot gelone setengah mati. Padahal mek sak layangan ngono lho pedhot kok gelone mbuh nyapa to. Men. Mulane lek duwe layangan mesti diculne sisan ngono dadi wis karuan. Iku dhuwur niku mengke. Ngoten. Angel bener. Jadi ya betul angel lo ngono tadi ya bendino ngono kuwi. Lam yartafi urung munggah apa ngamal durung munggah ilahi maring Allah. Lah kok urung Allah buktine apa urung ngamal? Lah nyatane jek libainunatin krana anane. Baina libainunatin krana anane baina indiyatika krana anane jarak antarane India sira lan Indiae Gusti Allah. India niku napa? Cara India iki cara ditakon iki karep digawa ning ndi? Jare kacem dibuta teng Gusti Allah. Lah tapi coba gandol ya. Lah nggih kula nggih melok duwe. Dadi akhire ngamale gak munggah-munggah mergo ngamale dhewe iki bingung. Jarene ngamal apa mau ngamal iku iso ngomong, enggak to Pak, sakjane aku iki arep mbok elokno sapa. Yo dilokno Gusti. Lah isih sampean gandol yae lho Pak. Aku tak melok kowe. Aja golek melok aku lak. Lak jenenge aku rasowan Gusti Allah. Ya culno apa culno. Lah aku lak gak melok duwe lho. Dadi lek mergo enake bainunah niki lho nggih. Anake jarak antarane ngamal iki indallah napa indannas iki lho. Niki sik wirawiri. Dadi akhire malah gak munggah-munggah. Lah delane iki benang antarane sampean niku dipedhot sen tel. Wis gak direken cul das ngoten mawon. Hap ngoten mawon. Semakin dini sampean memutus itu semakin cepat amal itu nyampe kepada Allah. Tibae wali-wali biyen nek gawe dolanan nggih pas nggih. Iya ta? Nek gawe dolanan anggere isih wirawiri ya berarti urung delik. Jumretan iki lho. Jumretan. Akhire cek muni durung. Cek muna muni durung berarti cek ketok ngono lho nggih. Engko wis meneng ae ngono ya wis. Lu golekane angel. Walah. Jadi wong niku nggih ngoten niku. Jadi ternyata munggah ngamal niku ya jarak. Iki jane kaya sapa? Ngindiah niku bahasane bahasa Arab. Mula sak niki fayam bagi mongko wis sak mestine. Lil abdi kedue kawula. Ida amila tetkalane ngamal sapa abet amalan ing suci amal. Apa sing sayukjo an yakuna arep yen to ana apa amal indahu mungguwe abet ana iku nasian dilalekno. Nasian lali mansian tur dilalekno. Sing apik wong nek ngamal niku sikap terhadap amal itu yang baik lupa kepada amalnya dan juga terlupakan bahwa dia pernah beramal. Nasian mansian itu lali terhadap amale, mansian terdilalekno terhadap nisbate amal dateng piyambake. Mergo napa? Nek nisbat amal masih dinisbatkan pada saya, meskipun barangnya wis ilang, isih panggah munamuni ae. Tapi lek wis aku pancen ra melok ngamal wong sing amal Gusti Allah. Yo berarti ra melok wis blas ilang blas kok. Bima kelawan keterangan dakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing mah. Dengan cara apa diantaranya supaya bisa melupakan? Minit tihamin nafsi. Nyatane saking nyurigai nafsu. Jadi nafsu kudu dicurigai terus. Waruk yati taksiri. Lan ningali pepeko. Pepeko itu cara kuno, cara saat ini sembrono. Yang dipandang kalau kita yang memandang diri sendiri, yang muncul adalah kesembronoan. Dititipi ngamal karo Allah gak iso ngramut. Betul nggih. Nek delok kuwi berarti ya gak ditampa. Taksir hatta yaksula sehingga dadi hasil laho kedue kawula mau apa kabulu diterimane amal sampai lali nika wau. Nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saking Allah saged nglalekne ngamal, saged napa terus kedunungan ngamal. Terus kedunungan ngamal sing saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sampai lali karo ngamale dhewe niku wau. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di ranjangnya setiap malam, beliau menempelkan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu ia mengusapkan keduanya ke bagian tubuhnya yang terjangkau, dimulai dari kepalanya, kemudian mukanya, lalu bagian tubuh yang terjangkau. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Sahih Al-Bukhari nomor 5017.

0: kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadi 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun. Hai, sekarang kita ada di sesi keempat 15.20 untuk hari ini. Masih di hari Kamis ya. Oh, ya benar, di hari Kamis, di tanggal 27 Agustus 2026. Nah, ketemu lagi ya bareng sama Rian. Semoga aja gak bosan. Baik, Rian akan menemani sampai di jam 7 aja barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada lagu mancanegara dan lagu-lagu Indonesia yang tentunya bisa request juga ya. Yang pengen request silakan di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Yang barusan nyampe rumah, jangan lupa mandi dulu ya, habis itu baru istirahat. Dan jangan lupa untuk makan malam, karena itu penting banget.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yo. Watuk kok ra mari-mari ta lele.
2: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, terima kasih banyak untuk semuanya sudah bergabung bareng sama Rian di kesempatan kali ini. Dan saya harus tuntaskan ya 15.20 untuk hari ini. Tapi dari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Jagat Swarmadiun, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah mengungkapkan pemerintah bakal mengalokasikan dana bantuan renovasi rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rinciannya bantuan sebesar 15 juta untuk korban yang rumahnya mengalami rusak ringan. Selain itu 30 juta untuk rumah dengan kerusakan sedang dan 70 juta bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Dikutip dari Media Kompas, proses penyaluran bantuan renovasi rumah akibat gempa NTT akan dilakukan setelah kondisi di lokasi bencana telah stabil, sehingga warga bisa membangun atau memperbaiki rumahnya secara swadaya. Selain itu, ia mengungkapkan dengan dibantu pemerintah daerah setempat, tim yang diterjunkan Badan Pusat Statistik saat ini tengah memverifikasi seluruh rumah-rumah warga NTT yang mengalami kerusakan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan telah melaporkan bahwa gempa NTT tersebut mengakibatkan kerusakan pada sebanyak 11.925 rumah.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung

0: Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, kebakaran hutan dan lahan karhutlah telah melanda 5 wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam sehari. Diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo telah mencatat total lahan yang terbakar mencapai sekitar 6,1 hektar. Dikutip dari Media Kompas, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo telah mengatakan kebakaran terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah sejak Selasa 25 Agustus. Selain itu, Agung menambahkan petugas BPBD telah mengalami 5 titik karhutla yang telah tersebar di sejumlah wilayah Ponorogo. Diketahui jika di total luas lahan yang terbakar di 5 titik tersebut mencapai sekitar 6,1 hektar. Dan Agung memastikan seluruh kebakaran tersebut telah berhasil dipadamkan.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
4: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
3: Nyepelek, Noe.
4: Iya, sepuran sing ngake, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
3: Untung jalo sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku nggak kuat lari nih.
2: Jangan salah. Jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga.
4: Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku.
1: Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hei, Minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, Turki berencana mengeluarkan Red Notice Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel terkait genosida di Gaza. Red Notice ini merupakan permintaan kepada aparat penegak hukum negara-negara anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan sementara terhadap seseorang yang menjadi subjek permintaan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari sikap keras Ankara terhadap Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Dikutip dari media CNN Indonesia, Menteri Kehakiman Turki mengatakan, selain Netanyahu, seorang warga Israel juga masuk dalam daftar Red Notice ini. Alasan Turki ingin menetapkan Red Notice karena wilayah Netanyahu, karena menilai Netanyahu bertanggung jawab atas tindakan yang dikategorikan sebagai genosida terhadap warga Palestina. Sikap Turki terhadap Netanyahu tidak terlepas dari operasi militer Israel di Gaza yang menimbulkan korban besar di kalangan warga Palestina.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kebakaran. Tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran. Tolong.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
5: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
6: Astaga, pohonnya mau ambruk.
5: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
7: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
5: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
7: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
5: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
7: Betul sekali.
8: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: 89.3 FM.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
2: Kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Emang ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 27 Agustus 1628, Kesultanan Mataram menyerang VOC di Batavia. 27 Agustus 1628, terjadi serangan besar di Batavia. Pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia untuk menyerang Benteng Hollandia, markas VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, 27 Agustus 1935, kelahiran ex-Jaksa Agung Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, Indonesia. Baharudin Lopa lahir di Pambung Suang, Balanipa, Polewali, Mandar, 27 Agustus 1935 dan meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Ia merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia kemudian duduk sebagai anggota Komnas HAM. Selanjutnya, 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha. Pada 27 Agustus 2008, pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Taha, Jambi. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 3 orang warga yang tertabrak.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
0: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya Pak,
6: plastik aja Mas, lali aku.
5: Lah Pak, gimana sih?
7: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio Suramadiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan...

0: Bayangan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah

0: Di Tata Surya. Selanjutnya 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Volkalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah nom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 92 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTek, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTek Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi. Ayo tinggi lagi.

0: Every time.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Nggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus

0: Meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo padha dirungokke radio suara madiun sing gelombange 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo padha sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudu kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya le, sesok aku tak neng Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep neng jalan Kalimantan tuku sate, ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
5: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: 89.3 FM.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Cilu Badala. Cilu Badala.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi

0: Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LBBL Radio Suramadiun.
1: Ayo dek, berangkat.
2: Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
1: Loh, Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung Stop Stunting, sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan nih, kena korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014.

0: Radio Suara Madiun.
1: Leh, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku dati wong tuanya buan gak mbah? Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah leh, ngono kui ora sayang karo anak, malah dati cilokane anak leh. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini rane

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Ini si Mas mau goyang bebek.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
5: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
6: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
5: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
2: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
6: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
2: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
5: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
6: Jangan, Pak.
2: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
6: Nanti dipukulin, Pak.
2: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
5: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antel ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin, apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50.000. Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don? HP barumu yang harga 20 juta itu.
3: Untung ada pinjam cepat. Masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar. Emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Andi, tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014.